choice noti bandokrator fiotem ben choice oben noti oben sotir isos bechrestos nashkorak ala kulli hal wa min ajli kulli hal wa fi kulli hal lanak satartana wa anta